Ya, masih di Graha Wartana Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengan Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Hari ini Mitra Sungguh Langit Jumat 29 Mei 2026 ya, hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional ya. Ini diperingati setiap tanggal ini Mitra Sungguh Langit ya. Jadi beberapa masyarakat pun hari tersebut ya. Jadi selain itu ya Mitra Sungguh Langit yang lebih urgensi ya. Jadi pemerintah Ponorogo akan mengkaji nasib guru tidak tetap atau GTT non data dapodik ya. Setelah aksi damai digelar pada ribuan guru pada hari Selasa yang lalu. Diketahui sekitar seribuan guru non dapodik di Ponorogo mendesak agar bisa masuk ke dalam dapodik ya. Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah bersama DPRD Ponorogo guna memetakan kebutuhan, kesiapan hingga dampak fiskal apabila kebijakan tersebut diterapkan. Menurut Agus, Pemkab Ponorogo akan membahas keberadaan GTT non dapodik agar tidak terlewat jika pemerintah pusat kembali membuka peluang masuk dapodik 2027 mendatang. Agus menjelaskan, tim lintas OPD yang dibentuk nantinya akan melakukan pemetaan kebutuhan guru serta kesiapan daerah apabila kebijakan dapodik dibuka kembali. Agus menerangkan, akses masuk dapodik telah ditutup pada tahun 2020 yang lalu ya. Karena itu, Pemkab Ponorogo kini mendalami berbagai aturan yang sebelumnya menjadi syarat masuk dapodik. Sementara itu, Ketua Forum di GTT Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri berharap pertemuan dengan Pemkab maupun DPRD bisa menghasilkan solusi bagi sekitar 1.000 GTT Non-Dapodik di Ponorogo.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh

0: 친구랑이 빼기야.
1: Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengar

hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak.
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveful Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya orang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunirman dari Clothing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings

Masih di Geraha Warta Radio sama Langit FM ya. Masih di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Di pagi yang cerah sekali ini Mitra Sang Langit ya, di hari Jumat ya, 29 Mei 2026, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi ya. Tetap lanjut beraktivitas ya, masuk seperti biasa, selamat pagi ya. Ada juga yang saat ini tengah untuk memplanning sebuah rencana jalan-jalan arah long weekend ya, libur Idul Adha yang sekali Mitra Sunggulangi sampai hari Minggu. Bahkan ya di hari Minggu itu double tanggal merahnya ya. Selain hari Minggu ada hari Raya Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddha ya. Bahkan ada yang bilang kenapa tanggal merahnya gak Senin sekalian karena biar panjang sekali seperti itu ya. Namun

0: tentunya apapun yang terjadi kita harus bisa menikmati atau menyikapi hidup ini ya, seperti pengorbanan Mitra Sanggo Langit ya, pengorbanan adalah sebuah sebagai atau semua hal yang harus kita relakan seperti itu ya, banyak yang mengatakan demikian. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah larut dalam pekerjaannya, teman-teman yang ada di terminal, di pasar-pasar, yang tengah dalam perjalanan juga, selamat pagi, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan ya. Kita langsung lagi informasi selanjutnya yang ramai di media sosial terkait dengan di Magetan. Pria mengamuk kepada petugas SPBU di Taman Ria Mospati Magetan. Aksi pria mengamuk ini kepada petugas SPBU ini terekam kamera dan viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini tampak dua orang pria tak terima karena barcode BBM subsidi miliknya digunakan oleh petugas SPBU untuk mengisi kendaraan lain. Dua pria dengan berkaus kuning krem celana pendek ini merasa kehilangan jatah BBM subsidi 500 ribu. Petugas SPBU berseragam merah tampak bingung menjawab keduanya. Dengan polosnya ia mengaku lupa digunakan untuk mengisi kendaraan siapa ya. Petugas SPBU berdalih yang ada yang meminta tolong pengisian BBM karena kendaraannya tidak memiliki barcode subsidi. Mendengar jawaban petugas ini, seorang pria yang protes tidak bisa mengendalikan diri, ia sempat melepas pukulan kepada petugas tersebut. Ya. Kapolsek Mospati AKP Vista Dwi Pujiningsih membenarkan kejadian ini, ya, bahwa kejadian ini terjadi di SPBU depan Taman Ria Mospati. Ya. Namun pihak Polsek belum menerima laporan dari korban. AKP Vista menambahkan peristiwa ini terjadi pada hari Rabu malam ya, dan info yang terbaru keduanya sudah sepakat untuk berdamai.
1: Radio Sambungan

0: Bu Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen toh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Pancen apa ngaji perlu ayu-ayu tenan. Orang rugi oleh pengrakati.
3: Sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo
2: sabar ngaji. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair.
3: Iya Pak Mi. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel terakih banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
2: Sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pitutuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso mundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Nah terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
0: Toko KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Batekan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.

0: Jakarta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa gabung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Informasi selanjutnya Mitra Sungguh Langit ya, masih seputar suasana Idul Adha ya, yang euforianya ini masih terasa hingga kini ya. Jadi banyak teman-teman di instansi-instansi, kantor-kantor ini melakukan penyembelihan kambing secara lebih private ya, lebih pribadi seperti itu di kantor-kantor ya, ada juga di rumah, di lingkungan tersendiri ini melakukan penyembelihan tidak tepat waktu, tidak pas waktu Idul Adha ya, ada keesokan harinya, bahkan hari ini juga ada ya. Jadi di Wonogiri ada hal yang menarik ya, sekaligus memilukan. Seekor sapi milik warga Dusun Nanger ya, Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, ini batal dikurbankan usai lepas dari kandang dan masuk ke parit ya. Jadi akibatnya sapi ini mengalami patah kaki. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Pratama membenarkan insiden ini ya, bahwa lokasi parit yang sempit dan gelap membuat petugas kesulitan menjangkau sapi. Proses evakuasi memakan waktu hingga 3 jam ya, dari pukul 19 hingga pukul 10 malam. Bobot sapi yang cukup besar membuat petugas harus menggunakan peralatan vertical rescue berupa tali penarik atau webbing dan teknik manual menggunakan bambu muda untuk menarik sapi keluar dari parit. Fuad mengatakan sapi tersebut berhasil diselamatkan namun mengalami patah kaki ya. Akibatnya sapi tersebut batal dikurbankan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.
1: Radio Sungguh Langit.
0: Informasi lain Mitra Sungguh, kita bergeser ke wilayah Sragen. Ini 3 remaja di Sragen diamankan polisi usai konten pocong mereka viral di media sosial TikTok ya. Konten ini dianggap meresahkan masyarakat ya. 3 pelajar ini berusia 17 tahun ini prank TikTok pocong ya Mitra Sungguh Langit, yang ikut dalam rombongan ya. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Indiasari mengatakan motif remaja ini membuat korban atau konten pocong jadi-jadian untuk mengejar popularitas ya, untuk iseng, untuk hal-hal yang meresahkan tentunya. Ketika pelajar ini diamankan saat beraksi di kawasan terowongan rel kereta api Pasar Bunder Sragen. Kejadian bermula saat ketiganya berkumpul di sebuah rumah ya di wilayah Kecamatan

0: Karang Malang, ketiganya menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan live pocong jadi-jadian. Salah satu pelaku tampil mengenakan kostum menyerupai pocong, sementara rekannya melakukan siaran langsung dan mengabadikan perjalanan mereka keliling kota Sragen. Pada pukul 10 malam, ketika siaran langsung dimulai dengan menggunakan sepeda motor, rombongan berkeliling menuju ke titik-titik pusat kota Sragen, ya, seperti di alun-alun, ya, atau di kawasan terowongan rel kereta api. Lokasi yang dikenal sepi pada malam hari ini dipilih sengaja guna menciptakan suasana mencekam agar menarik perhatian penonton TikTok. Dalam waktu singkat, live tersebut ditonton ratusan pengguna medsos, ya, dan memancing beragam komentar dari warganet. Namun aksi ini tak berlangsung lama, dan saat berada di area terowongan kereta api, ketiga pelajar ini langsung diamankan oleh tim Intelkam Polres Sragen, ya, karena yang tengah melakukan patroli dan monitoring aktivitas media sosial. Kapolres mengatakan meski konten ini hanya untuk hiburan dan mencari perhatian publik, ya, namun tren serupa berpotensi memicu kepanikan warga, gangguan Kamtibmas hingga kecelakaan lalu lintas.
1: Radio Sonora.

0: ส้มพลังงานไปเดียว
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nyatane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to bu, sering-sering maca WA-ne bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Sparkling Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Sparkling Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, Mas Awal Tarifin Mitra Sang Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita tentunya deh di 0811 355 5992. Kali ini pukul 9 lebih 8 menit Mitra Sang Langit ya. Dan tentunya mungkin di antara saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, hari ini di hari Jumat atau hari yang ya, biasa dikatakan seperti itu. Karena di pukul 11 ya, persiapan pukul 11 ini udah mulai ancang-ancang untuk kaum Adam ya, untuk sholat Jumat seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini tetap lanjut beraktivitas ya, enggak ada tuh cuti-cuti apa itu ya. Ini harus tetap masuk beraktivitas seperti biasa ya, di jam 11 sudah mulai persiapan untuk sholat Jumat ya. Dari pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meninggi teman-teman. Yang Anda aktivitasnya ini berada di lapangan yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, diharap dan diminta selalu berhati-hati dan juga waspada. Pemerintah Kabupaten Madiun Mitra Sang Langit menegaskan seluruh ASN wajib kembali masuk kerja ya pada hari ini atau Jumat 29 Mei setelah libur dan cuti bersama Idul Adha ya. ASN yang kedapatan bolos tanpa keterangan dipastikan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan kepegawaian. Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan tidak tambahan libur di luar ketentuan pemerintah ya. Karena itu seluruh ASN diminta kembali bekerja dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sigit menjelaskan, Pemkab Madiun kini telah memiliki aplikasi pemantauan kinerja ASN yang disiapkan bersama dengan bagian organisasi BKBSDM, inspektorat ya. Melalui sistem tersebut, aktivitas dan capaian kerja pegawai dapat dipantau secara real time. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah memiliki target kinerja harian, mingguan hingga bulanan yang wajib dicapai dan dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Sigit menegaskan, penerapan work from home tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan maupun produktivitas ASN. Seluruh pegawai diminta tetap disiplin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing meski bekerja dari rumah.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Informasi lain Mitra Sanggulang ya, kalau tadi ada iseng-iseng live TikTok yakni pocong jadi-jadian di wilayah Sragen. Ini terjadi juga sebenarnya ya di Blitar. Jadi seorang siswi ya, ini iseng juga yakni menghubungi nomor pengaduan kepolisian 110. Nomornya merupakan layanan kedaruratan yang terhubung dengan aplikasi atau petugas piket Polres Blitar Kota. Ketika petugas mengangkat telepon, terdengar siswa tersebut berteriak minta tolong ya. Rekaman tersebut diunggah di akun Instagram Polres Blitar Kota sebagai salah satu contoh penyalahgunaan saluran 110 bebas pulsa. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris lalu membenarkan adanya telepon penyalahgunaan saluran 110 ini ya. Jadi kejadian tersebut Mitra Sang Langit ya, ada penelpon yang berteriak minta tolong, hanya ternyata di prank seperti itu ya. Namun dengan peralatan yang dimiliki, petugas piket dapat mengidentifikasi lokasi penelpon, yaitu di sebuah sekolah di Kota Blitar. Melihat lokasi penelpon, petugas sempat menduga terjadi perundungan di sekolah terhadap penelpon ya. Satu tim

Tugas segera mendatangi sekolah tersebut, menemui guru guna menginformasikan adanya nomor ponsel tertentu yang menghubungi layanan 110. Penyalahgunaan layanan 110 tidak hanya terjadi sekali saja. Meski tidak sering, petugas piket telah beberapa kali menerima telepon dan hanya iseng, ya. Apalagi saluran tersebut ini bebas pulsa, Mitra Sungguh Langit, ya. Petugas piket memastikan, ya, akan menjawab setiap telepon yang masuk, ya. Saat ini pihak kepolisian atau petugas piket layanan 110 Blitar Kota rata-rata meminta bantuan dari masyarakat sebanyak 3 kali sehari dan diminta masyarakat untuk tidak iseng, ya, 110 tersebut karena menyebabkan dan juga kepanikan di pihak yang didatangi oleh pihak kepolisian. Radio Sanggar.

doanya seorang yang dizalimi terkabul, meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.

0: 궁금함이 빼지요.
1: Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Keren, capek atau habis putus cinta? Biar dong.

Ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: melanjutkan sir Anda ya. Mitra Sekolah Langit Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Perancis kepada siswanya. Prabowo menyebut hal ini dilakukan untuk melihat setelah melihat perkembangan dunia ke depan ya. Hal ini disampaikan Prabowo saat kunjungan ke Istana Presiden Paris Prancis ya. Prabowo menyampaikan itu kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Katanya ini merupakan kunjungan ketiganya di Prancis ya. Diketahui Prabowo sebelumnya telah dua kali berkunjung ke Paris, yakni pada 23 Januari usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss ya. Selanjutnya pada 14 April 2026 Prabowo bertemu Macron usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Prabowo menyebut Indonesia mendapat kehormatan besar karena diundang dalam defile tahun lalu. Acara tersebut digelar 14 Juli 2025 untuk memperingati Hari Nasional Republik Prancis atau Bastille Day. Menurutnya, kunjungan atau hubungan antara Indonesia dan Prancis berada pada tingkat yang sangat baik ya. Ia pun menyampaikan terima kasih pada Macron atas hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Selain itu, Prabowo juga memuji kepemimpinan Macron di dunia internasional. Menurutnya, ada beberapa kesamaan sikap antara Indonesia dan juga Prancis.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Mitra Sanggulang, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk bermuatan sapi kurban dengan truk ya dan satu sepeda motor terjadi di Magetan. Insiden tersebut mengakibatkan 3 orang luka berat setelah sempat terjepit di dalam kabin kemudi. Peristiwa kecelakaan ini terjadi tepatnya berlangsung di kawasan Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo kemarin. Imbas dari benturan keras tersebut, jalur antar kecamatan sempat mengalami tersendat ya saat proses evakuasi para korban berjalan. Kecelakaan bermula ketika sebuah truk yang mengangkut muatan sapi kurban melaju dari arah barat. Truk tersebut dikemudikan oleh Sakat, ya, warga Poncol. Saat tiba di lokasi, pengemudi truk muatan sapi diduga kuat didera rasa ngantuk berat, ya. Walhasil laju kendaraan mendadak hilang kendali lalu oleng masuk ke jalur kanan yang berlawanan arah. Nah, pada saat bersamaan dari arah berlawanan meluncur truk lain yang dikemudikan oleh Rizal warga Parang. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, kedua kendaraan besar ini tak sempat menghindar dan langsung mengalami kecelakaan adu banteng yang sangat keras. Efek domino dari tabrakan dua truk ini ternyata ikut menyeret pengguna jalan lain. Seorang pengendara sepeda motor bernama Sarkun warga Plausan yang melaju tepat di belakang truk sapi tidak bisa mengerem dan langsung menghantam bagian belakang truk ya. Anggota Satlantas Polres Magetan, Aibda Abu Sofyan mengatakan para korban luka mayoritas terjepit kabin truk yang ringsek pasca tabrakan.
1: Radio Sanggulang,

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: The mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wingsworth.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya, enggak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sih toki?
2: Kita ini sih tuh wajah ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak iyo sih toki wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iyo.
1: Walah, jadi saya sih nau?
2: Jadi saya nau ayo.
1: Iki anu ya? Enak pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal gue?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto. Nah terus apa nak?
1: Apa yang dinduweni kucing, yang ora dinduweni kewan liya, anakku.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
2: Radio Songgolangit, pukul 11.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Semangat Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Baik, ini terus kembali lagi bersama Bia di Graha Warta edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Hari ini Bia siap menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini dengan berbagai informasi yang menarik. Selamat pagi, mitra semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi menjelang siang hari ini? Dan apa kabarnya setelah kemarin ya merayakan Hari Raya Idul Adha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan suasana Idul Adha sebenarnya masih terasa ya hingga hari ini. Dan kira-kira bagaimana nih stok daging di rumah Anda ya? Apakah masih banyak atau sudah diolah pada hari kemarin gitu? Dan yang penting ya ketika Idul Adha seperti ini,

ketika banyak stok daging dan lain sebagainya gitu, ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk makan dengan secukupnya ya, jangan berlebihan, karena memang banyak sekali ya, kadang tuh setelah makan dagingnya cukup banyak itu kolesterol ataupun pusing ataupun juga berat badannya naik dan lain sebagainya begitu. Jadi tetap harus makan dengan secukupnya ya, dan juga tetap menjaga pola makan Anda ya, seperti halnya dengan mengimbangi dengan makan sayur, minum air putih yang cukup, olahraga, istirahat yang cukup, supaya kondisi tubuh Anda tetap fit. Dan hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga segala aktivitas dan urusan Anda semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga keberkahan. Dan bagi para suami yang hari ini sudah kembali bekerja ataupun beraktivitas seperti biasa, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dan untuk mitra selangit yang masih menikmati suasana libur bersama keluarga, dan semoga harinya tetap menyenangkan. Dan bagi Anda yang berada di jalan, tetap hati-hati dan semoga selamat sampai dengan tujuan Anda. Nah, seperti biasa, bagi Anda suami yang memiliki informasi terkait arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan yang tetap di 99,2 FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata enak langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Ya, mitra Sumangat masih di Graha Warta. Kali ini pukul 10:33. Untuk informasi pertama ini berasal dari Kota Madiun. Masih dalam suasana libur Idul Adha, ini sebanyak 9.435 kendaraan yang melintas di gerbang tol Madiun. Selama dua hari, yakni di tanggal 26 hingga 27 Mei, tercatat sebanyak 9.435 kendaraan melintasi gerbang tol atau GT Madiun. Hal ini juga ditanggapi oleh Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK, yakni Ari Irianto. Ia menyebut bahwa jumlah tersebut meningkat 17,98% dibandingkan kondisi lalu lintas normal pada hari biasa. Menurut Ari, peningkatan volume kendaraan menjadi indikator tingginya mobilitas masyarakat selama momentum libur Idul Adha. Madiun dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu tujuan perjalanan masyarakat selama akhir pekan panjang tersebut. Dan untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas, PT JNK melakukan optimalisasi layanan operasional di seluruh titik pelayanan. Dan kesiapan gardu transaksi, petugas lapangan hingga sistem operasional dipastikan berjalan maksimal selama periode libur Hari Raya Idul Adha. Selain itu, petugas tambahan juga disiagakan di sejumlah gerbang untuk mengantisipasi antrian kendaraan yang berpotensi terjadi pada jam-jam sibuk. Dan ya, untuk semangat meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Madiun, saat momentum Hari Raya Idul Adha ini juga menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dan kondisi ini memang kerap terjadi ataupun kondisi tahunan karena banyak warga yang memanfaatkan momen libur panjang ini untuk mudik, berwisata maupun pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga. Dan di sisi lain, peningkatan arus kendaraan juga menjadi pengingat bagi para pengguna jalan ya untuk lebih berhati-hati selama perjalanan, terutama saat kondisi lalu lintas ini mulai padat. Dan kita juga berharap agar kelancaran arus lalu lintas selama libur panjang ini dapat terus terjaga dengan dukungan petugas di lapangan serta kesadaran masyarakat dalam berkendara dengan tertib dan mengutamakan keselamatan. Dan ya, Mitra Semangat tetap di 99,2 FM Radio Semangat karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Semangat.
1: Radio Semangat.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper kibul alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hey Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel.

0: buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuas, goyang.
4: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu bos.
4: Nah, iya, teh jus nggak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan banget ini rumah.
3: Teh jus. Ah, seger.
5: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh

kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan dengan suka sama suka. Ya, An-Nisa ayat 29.

Sandungan, informasi, dan solusi. Yang mitra Sumangit masih di Graha Warta. Untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Kabupaten Pacitan terkait aktivitas tambang pasir di Sungai Grindulu ini kembali dibuka setelah terdapat sebuah kesepakatan antara polisi dan juga pekerja tambang. Aktivitas penambangan pasir di sepanjang aliran Sungai Grindulu, Kabupaten Pacitan akhirnya kembali dibuka usai sepekan ditutup. Hal itu dilakukan setelah aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sopir pengangkut pasir dan juga pekerja tambang mencapai sejumlah kesepakatan dalam forum musyawarah yang digelar di ruang pertemuan Bagian Sebangpol Kabupaten Pacitan pada Senin malam 25 Mei 2026. Forum tersebut dihadiri oleh jajaran Polres Pacitan, pemerintah Kabupaten Pacitan, perwakilan penambang pasir, hingga sopir pengangkut pasir atau bolorodo. Musyawarah dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pacitan, yakni Khairul Maskanan bersama sejumlah unsur terkait lainnya. Dalam forum tersebut, aparat penegak hukum tetap menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan tanpa izin lengkap tetap dinyatakan ilegal dan melanggar hukum. Namun, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat, aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah memberikan ruang agar aktivitas penambangan dapat kembali berjalan dengan sejumlah syarat yang wajib dipatuhi. Adapun salah satu poin utama yang disepakati, yakni truk pengangkut pasir harus dalam kondisi kering saat keluar menuju jalan raya agar tidak menyebabkan kerusakan jalan akibat tetesan air dan material pasir. Selain itu, para penambangnya juga diminta untuk menjaga kerukunan antar kelompok tak menyebabkan kerusakan jalan akibat tetesan air dan material.

0: Adapun konsekuensi yang terberat yakni penutupan tambang pasir tersebut. Dan Kasat Reskrim Polres Pacitan yakni AKP Kronos Kanan juga menyatakan bahwa langkah yang dilakukan aparat penegak hukum tidak memiliki tendensi tertentu dan bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut diambil agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan kestarian lingkungan dan kondisi infrastruktur jalan. Dan sebelumnya penutupan sementara aktivitas tambang pasir di Sungai Gerundulu ini ditutup sejak tanggal 2 Mei 2026 dan ini sempat memicu polemik di tengah masyarakat. Bahkan para pekerja tambang ini dikabarkan berencana akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. Namun, di sisi lain penutupan aktivitas tambang juga berdampak terhadap kondisi ekonomi para pekerja tambang dan sopir pengangkit pasir di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan, terutama yang menggantungkan mata pencaharian dari sekitar sektor tersebut. Dan ya, mitra semangat informasi tersebut ya atas kesepakatan pembukaan kembali tambang pasir ini juga menjadi jalan tengah yang cukup baik antara kepentingan ekonomi masyarakat dan juga upaya menjaga lingkungan serta infrastruktur jalan. Karena juga di sisi lain banyak warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut, sehingga keputusan ini tentu memberi harapan bagi para pekerja dan sopir angkutan pasir untuk kembali bekerja. Namun di sisi lain juga terdapat aturan yang telah disepakati dan tentunya harus benar-benar dipatuhi ya, agar aktivitas tambang tidak kembali menimbulkan masalah, terutama terkait pada kerusakan jalan dan juga dampak di lingkungan sekitar. Dan kita juga berharap agar hal ini menjadi solusi yang menguntungkan sehingga roda perekonomian masyarakat juga tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan dan juga kepentingan masyarakat luas. Dan ya, kita semangat tetap di 99,2 FM Radio Semangat karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jangan berbeda channel terlebih dahulu, tetap di 99,2 FM Radio Semangat.
1: Radio Semangat

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giful hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflight Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflight Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sograni Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 99,2 FM Radio Sang Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang Mitra Sang Langit masih bersama dia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Kabupaten Magetan. Terdapat sebuah kecelakaan lalu lintas dan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor terjadi di wilayah Desa Majapurna, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan pada Kamis 28 Mei 2020. Insiden tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka berat setelah sempat terjepit di dalam kabin kendaraan yang ringsek akibat benturan keras. Adapun peristiwa ini bermula saat truk bermuatan sapi kurban yang dikemudikan oleh Sakat, warga Kecamatan Poncol, melaju dari arah barat. Dan saat tiba di lokasi kejadian, sopir diduga mengantuk hingga kendaraan kehilangan kendali dan akhirnya oleng ke jalur berlawanan. Dan di waktu bersamaan dari arah berlawanan melaju truk lain yang dikemudikan oleh Rizal Maulana, warga Kecamatan Parang. Dan karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindarkan. Benturan tersebut juga berefek domino, yakni berdampak pada seorang pengendara sepeda motor, yakni bernama Sarkun, warga Kecamatan Plausan, yang berada di belakang truk pengangkut sapi, dan akhirnya menabrak bagian belakang kendaraan tersebut. Petugas Satlantas Polres Magetan menyebut bahwa sebagian besar korban mengalami luka berat karena sempat terjepit di dalam kabin truk. Warga bersama petugas kepolisian kemudian melakukan evakuasi menggunakan peralatan seadanya sebelum seluruh korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas antar kecamatan di kawasan setempat sempat mengalami kemacetan selama proses evakuasi berlangsung. Yang Mitra Selamat, kecelakaan ini tentu sangat memprihatinkan ya, karena melibatkan kendaraan besar dan juga mengakibatkan beberapa korban ini mengalami luka berat. Dan ya, lagi-lagi dugaan sopir mengantuk ini menjadi pengingat bahwa kondisi fisik pengemudi sangat berpengaruh terhadap keselamatan di jalan, utamanya bagi pengendara kendaraan berat yang membawa muatan besar seperti halnya truk-truk tronton seperti itu. Dan selain membahayakan diri sendiri, kecelakaan seperti ini juga berdampak bagi pengguna jalan yang lain gitu. Dan beruntungnya, proses evakuasi ini dapat segera dilakukan dengan bantuan warga dan juga petugas, dan sehingga para korban cepat mendapatkan penanganan medis. Dan kita juga tentunya berharap agar para pengemudi lebih memperhatikan waktu, ya, waktu istirahat sebelum berkendara, dan jika dirasa memang sudah mengantuk ataupun kondisi badannya tidak begitu fit, ini diharapkan untuk menepi terlebih dahulu, ya, untuk beristirahat dan mengembalikan energi. Karena sangat rawan sekali, khususnya saat menempuh perjalanan jauh. Dan tentunya keselamatan di jalan ini harus tetap menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan ya, Mitra Sang Langit tetap di 99,2 FM Radio Sang Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sang Langit,

0: Wis pancen adanya diter wayu-wayu tenan ora rugi oleh kong rakyat
1: sampean kurang ajar tak nih ayo
0: sabar ini sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair gila gini
1: ayo pak nih nek iki abang lan ayu-ayu tenan terwai ketel terakeh banget iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kain
0: yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung ini sing cair gitu ya sing cair sing khusus lombok tomat lan terong kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit
1: ya terus carane nganggo
0: sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ning godhonge tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki
1: ngono ya wis aku semudeng saiki
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, jaring sakit, itu semaun mbak.
1: Amoh ah, 5.000 woto. Engko tak judui jalane, ben cepet tekan omahku ya ya.
2: Boten sakit mbak, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbak? Lah niki mandhap pundi mbak?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak judui jalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jajus-jajus
1: iki. Lebine atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene asine tanduranku.
2: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, lem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedhang lan liyane. Pak durung turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saya jemal hati
1: iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti nang setahun lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe.
2: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa
1: ta? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
2: Iya, Bapak iki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saged Kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Pangrangi Media. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang

0: Dengarkan 99,2 Songgu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgu Langit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
0: Radio Songgu Langit, informasi dan solusi.
2: Semasukan Komando FM Radio Songgu Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, mitra Songgu masih bersama dia di Geraha Warta kali ini pukul 12.38. Dan pada kesempatan kali ini dia tidak lagi sendiri karena di meja kiper sudah ada teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yakni sudah ada saya yang sepertinya sudah siap dengan satu informasi. Silakan, Sela.
3: Ya, mitra Songgu Langit, informasi kita kali ini berasal dari Pacitan. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pacitan melonjak pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Pada Kamis 28 Mei 2026, di Pasar Arjosari, harga cabai rawit merah mencapai Rp82.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah besar dijual Rp35.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Arjosari, Wiji, menyampaikan kenaikan harga paling terasa terjadi pada cabai rawit merah dibanding sebelum Idul Adha. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Minulyo. Pedagang setempat menyebut permintaan bumbu dapur meningkat karena banyak warga memasak olahan daging kurban di rumah. Meski harga cabai naik cukup tinggi, aktivitas jual beli di pasar tradisional Pacitan tetap ramai dan pasokan bahan pokok secara umum masih tersedia. Sejumlah kebutuhan lain seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih terpantau relatif stabil.
2: Informasi dari Meja Gatekeeper. Ya, mitra sekalian, informasi tadi ya terkait kenaikan harga cabai ini memang biasanya ini memang eventual ya, seperti halnya hari raya Idul Adha. Nah, karena cabai ini banyak digunakan ya untuk masyarakat dalam mengolah daging kurban. Meski begitu, lonjakan harga hingga mencapai Rp82.000 per kilogram ini tentu cukup terasa bagi masyarakat, khususnya para pedagang makanan dan juga ibu rumah tangga. Dan di sisi lain, kondisi pasar yang bisa dibilang cukup ramai ini menunjukkan bahwa kebutuhan pokok masyarakat ini masih cukup tinggi. Dan beruntungnya pasokan kebutuhan pokok ini seperti cabai ini relatif stabil sehingga tidak memicu kenaikan harga secara menyeluruh. Dan kita tentunya berharap agar harga cabai ini bisa segera kembali normal seiring stabilnya pasokan di pasar. Dan diharapkan juga pemerintah dan juga pihak terkait untuk terus memantau distribusi bahan pangan agar kenaikan harga tidak berlangsung terlalu lama dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Dan kita selangnya tetap di 99,2 FM Radio Semangat, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di 99,2 FM Radio Semangat.

0: mempercepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popor, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lah gitu.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu air yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: 90,2 FM Radio Songlangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Bagi mitra Songlangit masih bersama Bian di Graha Warta. Dan untuk kali ini Bian memiliki satu informasi menarik bagi mitra Songlangit yang khususnya berprofesi sebagai petani. Memasuki musim tanam seperti saat ini, tentu para petani ini mulai disibukkan dengan berbagai persiapan di lahan. Mulai dari mengolah tanah, memilih bibit unggulan, sampai memastikan nutrisi tanaman ini benar-benar terpenuhi agar hasil panen nanti bisa maksimal. Dan karena cuaca yang kadang berubah-ubah, ini juga membuat perawatan tanaman ini harus lebih diperhatikan kembali. Nah, salah satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan yakni tentu dengan pemulihan pupuk yang tepat untuk membantu tanaman tumbuh sehat dan juga subur. Dan untuk kali ini ada pupuk yang dapat membantu para petani untuk memaksimalkan hasil panen, yakni adalah pupuk KCC Astro. Pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran ataupun buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro. Yang pertama, ini ada KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas atau berbobot, dan mencegah tangkol jagung ompong. KCC Astro sayur dan buah cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti layu, antraknosa, dan juga kuning, serta mampu memperkuat kerja pestisida. Yang terakhir ada pupuk KCC tablet, yakni penumpukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. Adapun keunggulan umum dari pupuk KCC Astro, yang pertama, penyerap cepat, yakni formula khusus untuk memungkinkan nutrisi diserap melalui daun. Kemudian ada ketahanan ekstrem, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal, seperti halnya lahan yang asam ataupun kering. Yang kemudian ada efisiensi, mengurangi kekurangan nutrisi karena pelepasan bertahap untuk jenis tablet. Dan yang terakhir ini mudah diaplikasikan, dapat disemprotkan untuk yang cair dan mudah ditabur untuk yang varian tablet. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar kita. Baik, ini terasingin informasi tadi seputar pupuk ya. Ini semoga bisa menjadi referensi bagi petani yang mungkin sekarang sedang mencari pupuk untuk meningkatkan ataupun memaksimalkan hasil panen. Baik, ini terasingin tetap di 90,2 FM Radio Songlangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songlangit

0: ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveful Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum dan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Info

0: Terus online, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sulang itu masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 13:31. Dan pada kesempatan kali ini dia masih ditemani oleh Sela di New Jacket Keeper. Dan sepertinya Sela sudah siap dengan satu buah informasi dari New Jacket Keeper. Silakan, Sela.
1: Ya, Mitra Sulang, informasi kali ini berasal dari Magetan. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa berkah bagi pedagang arang di Pasar Sayur Kabupaten Magetan. Permintaan arang meningkat tajam karena banyak warga mengolah daging kurban menjadi sate. Penjualan yang biasanya hanya 4 hingga 5 goni per hari kini naik menjadi 8 hingga 10 goni setiap harinya. Pedagang arang, Panyun, menyampaikan lonjakan permintaan sudah terasa sejak sepekan sebelum Idul Adha. Pembeli didominasi pedagang sate, pelaku usaha kuliner, hingga masyarakat yang menyiapkan kebutuhan masakan daging kurban bersama keluarga. Meski permintaan naik drastis, harga arang masih relatif stabil, yakni 1.500 hingga 4.000 per kantong dan 80.000 sampai 85.000 per karung. Untuk memenuhi kebutuhan pembeli, pedagang juga menambah stok karena perputaran barang jauh lebih cepat dibanding hari biasanya. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku tetap memilih arang kayu untuk membakar sate karena dinilai menghasilkan aroma khas dan rasa yang lebih enak dibandingkan arang briket.
0: Baik, Mitra Sulawit, informasi tadi dari Meja Gatekeeper. Ya, ataupun informasi mengenai arang ya, tadi ini membawa berkah bagi pedagang di Pasar Sayur Kabupaten Magetan. Dan tentu momen Idul Adha ini memang membawa dampak positif bagi banyak pelaku usaha kecil, termasuk juga seperti hanya pedagang arang. Dan menariknya, meski permintaan cukup tinggi, harga arangnya masih relatif stabil sehingga tidak terlalu memberatkan pembeli. Tentu kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pedagang maupun masyarakat yang membutuhkan arang untuk memasak daging kurban. Dan tentunya kita berharap agar momentum seperti ini bisa terus membantu menggerakkan perekonomian pedagang kecil dan pasar tradisional di daerah-daerah. Baik, Indra Sungangit tetap di 99,2 FM Radio Sungangit, karena masih banyak informasi yang akan kami berikan di ruang dengar Anda.

0: oper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pas lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonon Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki wapi apik tenan. Kudung iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nuwun perso rahasiane opo lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupi ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti kabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
1: Lha carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lha terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh. Ora ana sing gabuk, jagunge yo blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
1: Wah, nek ngono pupuk jerka cece ki pancen oke lho, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo.
3: Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Sunderland, informasi dan solusi.
1: Ya, ini terasa langit masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 13:52. Dan pada kesempatan kali ini, ya, kalau tadi dia sudah ditemani oleh saya, dan sekarang di meja kiper sudah ada Intan yang sepertinya sudah siap dengan satu informasi. Dan silakan Intan untuk informasinya.
2: Baik, mitra sang langit, berita kita kali ini datang dari Ponorogo. Babin Kamtibmas Desa Gombang, Kecamatan Selahung, melaksanakan pendampingan dan sambang kepada warga petani sebagai dukungan Polri terhadap ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini melibatkan kehadiran langsung di lahan pertanian untuk memantau kondisi perkembangan tanaman. Dalam kunjungan, Babin Kamtibmas menyampaikan kepada petani dan memberikan motivasi agar tetap semangat mengelola lahan demi meningkatkan panen dan kesejahteraan. Babin Kamtibmas juga menyampaikan pesan agar warga menjaga keamanan lingkungan serta memperkuat kebersamaan dan gotong royong. Kehadiran

0: Polri diharapkan memberi rasa aman dan mempererat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan pendampingan ini diharapkan juga memotivasi warga Desa Gombang untuk mendukung program pemerintah di bidang pertanian dan berjalan aman serta kondusif.
1: Baik, Amitra, semangat informasi tadi dari Meja Gatekeeper. Nah, kegiatan tadi ini ya tentu menjadi langkah positif dalam mendukung para petani dan program ketahanan pangan nasional. Dan selain itu, dukungan dan motivasi kepada petani ini sangat penting agar mereka tetap semangat mengelola lahan di tengah berbagai tantangan, mulai dari cuaca hingga kondisi hasil panen. Dan tentunya kita berharap agar kegiatan semacam ini terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga semangat gotong royong, keamanan lingkungan, dan produktivitas petani di masyarakat ini bisa terus meningkat. Dan ya, mudah semangat informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada Geraha Warta edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Saya Dua Siala dan juga Intan pamit undur diri. Terima kasih dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani aktivitas Anda. Tetap di 99.2 FM Radio Semangit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Semangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solusine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben padha ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Ambu, Mas, aku pegel karo.
3: Wis pancen apa-apa terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
4: Sampean kurang ajar, Kak. Ayo
3: sabar
4: ngene ayu.
3: Sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair kilo gini.
4: Iya Pak Ne, nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan terwoi ketel terakhir banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
3: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
4: Nah, terus carane nganggo?
3: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
4: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Batekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Hei Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hei Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepurnya Jakarta wis liwat toh, Mbak?
2: Wis, Bu. Telat tawamu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepurnya arah Banyuwangi wis liwat purung toh, Mbak?
2: Ya sik pas e toh, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur neng Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan jam 12 budale. Sik ta, Bu, kowe iki kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi toh?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah, alah.
3: Kita tabur ini kerap gawe rugi lho. Ake sengkeli utawa ngabar panen dadi ngurangi nengki.
4: Ya mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangkon.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Klasi, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kapundhut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, timur pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
6: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Yong Sung O Boko Kang FM. Slash Jawa Rantai.

itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terlalu ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Bung Rakyat.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar ini. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair.
3: Yo, gini. Oh, iya, Pak Mi. Nah, iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki aku nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kari.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair video, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
3: Nah terus, carane nganggo?
2: Sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ono, ya wis, aku smuting saiki.
4: Toko KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Mailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan teh bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Mah, bisa 2.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sekarang melelai, Stan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang spesialisius. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal di

kacamata secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihadar khusus bermata batkamnya. Datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Jawa, Radio Tunggulah Nyatang.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
0: Radio Sunggulangit

sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kembali lagi kita berada di program Pawitan di Rogo edisi 29 Mei 2026. Bersama saya Salta Kasyukur yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Pemkot Madiun menargetkan temuan 1.312 kasus TB hingga akhir 2026. 5 SMP Negeri di Ponorogo buka kelas internasional. Siswa digembleng kurikulum Cambridge. Kecelakaan beruntun di jalur Magetan Kawedanan. Pengendara motor tewas di lokasi. Mitra Songgolangit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman. Yang

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata

0: kerusak panjenengan, saged diregi, ngantos, kali atau saged ewu, lumayan tolor. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Kita langsung lanjut, kali ini informasi kita berada di Madiun. Pemerintah kota Pemkot Madiun, Jawa Timur menargetkan penemuan kasus penyakit tuberkulosis atau TB di wilayah setempat dapat menjaring sebanyak 1.312 kasus hingga akhir Desember 2026. Data Dinas Kesehatan setempat menyebutkan temuan kasus TB di kota Madiun cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025 ditemukan sebanyak 1.281 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.268 temuan kasus baru. Dari ribuan kasus tersebut, diketahui penderitanya bukan hanya merupakan dari warga kota Madiun. Sesuai data, separuh diantaranya merupakan warga luar kota yang berobat di kota Madiun. Menurut Denny, pemerintah daerah setempat terus mendukung keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar penanganan TB lebih cepat dan menyeluruh di kota Madiun. Dinas Kesehatan memperkuat upaya percepatan penanggulangan TB, salah satunya melalui pemeriksaan rutin dan screening di wilayah yang telah dipetakan sebagai kantong kasus penyakit tersebut. Guna penanganan tersebut, Dinkes menggencarkan pemeriksaan montox serta dukungan screening lapangan menggunakan portable X-ray yang saat ini difasilitasi pemerintah pusat dan ditempatkan di RSUD Kota Madiun. Dia menambahkan, dari sejumlah kasus yang ada, keberhasilan pengobatan TB di Kota Madiun mencapai 96%, sehingga pengobatan yang diberikan pemerintah dinilai efektif.
1: Radio Sambalang.

0: Masih di Pawitan di Rogo, kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Ponorogo mulai tancap gas menyiapkan pendidikan berstandar global tahun ajaran 2026-2027. 5 SMP negeri di Bumi Reog resmi membuka International Class Program atau ISIP dalam sistem penerimaan murid baru. Hal itu menandakan langkah serius pemerintah Kabupaten Ponorogo mencetak pelajar yang siap bersaing di level internasional. Program tersebut menjadi tahun ketiga pelaksanaan ISIP di Ponorogo. Dinas Pendidikan atau Dindik Ponorogo menilai program itu mampu menjadi ruang bagi siswa dengan potensi akademik tinggi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih kompetitif dan berstandar global. Kepala Dindik Ponorogo, Nur Hadi Hanuri, mengatakan tidak semua SMP negeri mendapat mandat membuka kelas internasional. Hanya 5 sekolah yang dipilih. Penunjukan 5 sekolah itu dikarenakan dinilai siap dari sumber daya maupun pengembangan pembelajaran. Untuk tahun ajaran 2026-2027, ada 5 SMP negeri yang melaksanakan ISIP, yakni SMPN 1 Ponorogo, SMPN 2 Ponorogo, SMPN 4 Ponorogo, SMPN 6 Ponorogo, dan SMPN 1 Jetis. Menurutnya, keberadaan ISIP bukan sekedar kelas unggulan biasa. Program tersebut disiapkan untuk membentuk siswa yang memiliki kemampuan akademik lebih baik, terutama dalam penguasaan bahasa Inggris dan daya saing. Nur Hadi menjelaskan pelaksanaan ISIP juga tidak akan memengaruhi jumlah pagu penerimaan siswa secara keseluruhan di masing-masing sekolah. Dindik Ponorogo sudah menetapkan kuota khusus untuk kelas internasional dengan jumlah terbatas. Hal itu penting dilakukan agar proses pembelajaran lebih efektif. Dia menambahkan fokus utama ISIP adalah meningkatkan kompetensi literasi siswa, khususnya dalam bahasa Inggris. Karena itu, pola pembelajaran yang diterapkan tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga dipadukan dengan kurikulum internasional Cambridge. Dengan sistem tersebut, siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan akademik yang lebih adaptif terhadap perkembangan pendidikan global. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ponorogo.
1: Radio Sanggulangi.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik of kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direcii ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power Gigus,
3: ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Cepat guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow.

Yo, welcome back to 99.2 Radio Sokolagen FM ya. Di kembali lagi di frekuensi yang sama di 99.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Bersama saya Sabta Eka Syiful, dan saya ucapkan selamat malam mitra Sokolagen dimanapun berada dalam aktivitas apapun ya. Yang mungkin sedang ngopi malam ya, kemudian juga mungkin sedang juga sedang makan atau lain sebagainya. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh mitra Songgolagit. Kembali lagi bersama saya, Sabta Eka Syiful, yang pastinya di jam 18.22, tempatnya di program Geraha Warta Malam, akan membagikan berbagai informasi ya, seputar ya informasi lokal, nasional maupun internasional. Kali ini informasi kita berada di Tulung Agung. Akses jalan nasional yang menghubungkan Tulung Agung Trenggalek ditutup total mulai hari ini. Penutupan dilakukan karena pekerjaan perbaikan jembatan Gondang I. Penutupan jalur terutama tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir November 2026. Kasat Lantas Polres Tulung Agung AKP M. Taufik Nabila mengatakan penutupan jalur ini dilakukan untuk mendukung proses penggantian struktur jembatan Gondang 1 secara menyeluruh. Selama pekerjaan berlangsung, area jembatan harus disterilkan demi kelancaran dan keamanan proses pembangunan. Pembangunan jembatan ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan. Akses jalan utama ditutup hingga 11 Desember 2026. Selama penutupan akses utama, Satlantas Polres Tulung Agung telah menyiapkan sejumlah jalur

alternatif untuk kendaraan roda 2, roda 4 hingga kendaraan berat roda 6. Untuk kendaraan roda 6 dari arah Trenggalek harus lalu lintas dialihkan dari simpang 3 Durenan ke arah selatan menuju Pasar Bandung. Selanjutnya kendaraan dapat melintasi jalur Pakel, Campur Darat, Boyolangu hingga simpang 4 Tamanan. Sementara itu untuk kendaraan roda 6 dari arah Kediri dan Blitar diarahkan dari jembatan Ngunjang ke selatan menuju simpang 4 Jepun. Dari lokasi tersebut kendaraan diarahkan ke barat menuju simpang 4 Tamanan lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga simpang 4 Durenan. Adapun kendaraan roda 4 dan roda 2 disediakan jalur alternatif melalui simpang 3 Kalangbret ke arah selatan menuju Trenggalek. Tapi mengimbau kepada masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan selama masa penutupan berlangsung. Penutupan jalur nasional tersebut diperkirakan menambah waktu tempuh perjalanan hingga sekitar 30 menit ke depan. Ya, Mitra Sobat, jadi informasi tersebut ya mewanti-wanti kita bagi khususnya bagi masyarakat Ponorogo ya yang sedang beraktivitas menggunakan kendaraan beroda 4 atau beroda 6 ya. Khususnya untuk ya supir-supir yang mengendarai ingin melaju ke arah Trenggalek dan Tulungagung diharapkan untuk mengetahui informasi tersebut ya, karena memang banyak sekali peralihan-peralihan dan pastikan kalian aware dengan informasi-informasi berkaitan dengan arus lalu lintas. Nah di malam hari ini ya mungkin di suasana yang malam dengan tenang ini aku mau kasih lagu yang sempat populer di tahun 2020-an ya di COVID-19 ya 2020-2021 lah setelah COVID berarti ya pasca COVID atau memasuki new era atau new normal yakni lagu dari Feby Putri dengan judul Runtuh. And enjoy any music.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah. Sanggulangi Pedia. Mitra Sanggulangi.

0: Bu Mila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inoles Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Kulner Sazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel hijab oud dan glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifat Hijab Oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ini, si aku ini, terima saja

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anissa.

Dikabarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Song Langit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali ya di pagi hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Pagi edisi siar Sabtu 30 Mei 2026. Tidak terasa mitra Song Langit ya, hari ini kita sudah berada di akhir pekan, kemudian juga di akhir bulan ya. Dan di hari Sabtu pagi ini pasti masih terasa suasana Idul Adha ya. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari kemarin

Pun jalanan ramai suara takbir, kemudian aktivitas kurban sampai aroma sate yang nyaris ada di setiap sudut kampung. Nah, pagi ini suasananya sudah mulai sedikit santai ya. Mungkin ada yang stok daging di kulkasnya masih penuh atau malah sudah bingung mau dimasak apa lagi nih ya. Dan karena biasanya Mitra Song Langit kalau di hari ketiga, hari ini di hari ketiga ya, hari ketiga Idul Adha itu fase-fase kulkas penuh daging. Tapi kayak udah bingung nih mau dimasak apa lagi. Kemarin sudah sate, kemudian sudah gulai, sudah tongseng. Hari ini mungkin mulai masuk fase rendang, kemudian diolah apa lagi ya, krengsengan, kemudian bisa mungkin bakso, sampai eksperimen bikin sambal goreng daging versi untuk keluarganya. Nah, jadi Mitra Song Langit ya, dan yang paling khas dari suasana selepas kurban itu sebenarnya bukan soal masakannya, tapi hangatnya. Masih banyak rumah yang saling kirim makanan, mungkin bertukar masakan gitu ya. Kemudian yang satu kirim sate, balasannya tengkleng. Yang satu masak rawon, sebelahnya bikin sop iga. Nah, kayak gitu kira-kira Mitra Song Langit ya, belum lagi obrolan khas keluarga ataupun tetangga di pagi hari ini. Ini daging yang kemarin bagian siapa ya? Kemudian mungkin ada yang tanya kayak, ini bumbunya kurang pedes gak ya, atau mungkin besok masak apa lagi. Nah, biasanya kalau di hari raya Idul Adha selepas kurban seperti saat-saat ini, topiknya kurang lebih seperti itu ya. Dan tentunya Mitra Song Langit kalau di hari Sabtu pagi ini juga mungkin menjadi momen recovery setelah beberapa hari aktivitas kurban yang padat. Ada yang pagi ini masih beberes alat bakaran, masih cuci kipas sate, kemudian apalagi kira-kira nih. Tapi justru itu yang bikin suasana Idul Adha terasa lebih hidup. Nah, kemudian Mitra Song Langit, kalau di hari Sabtu, di akhir pekan seperti sekarang, ini sebagian orang mulai kembali menikmati waktu santai bersama keluarga. Ada yang mungkin memilih ngopi pagi di pagi hari ini ya. Ada juga yang jalan ke pasar cari perlengkapan masakan. Ada juga yang sudah siap healing tipis-tipis ke alun-alun, kulineran, atau sekitar muter kota menikmati udara pagi. Sementara ini untuk Mitra Song Langit yang hari weekendnya harus tetap bekerja. Nah, ini harus tetap semangat ya. Dan untuk Mitra Song Langit bisa nih di pagi hari ini menu olahan kurban di rumah apa nih kira-kira. Boleh banget kirimkan ke pesan WhatsApp kita ya di 0811 3555 992, nanti kita bacakan satu persatu. Atau bahkan ada nih yang belum memasak sama sekali daging kurbannya, ada gak kira-kira? Oke, jadi Mitra Song Langit bisa banget ya kirimkan cerita ataupun mau say hello di pagi hari ini. Langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Dan yang lagi di perjalanan menikmati weekend, tetap hati-hati di jalan ya. Yang pagi ini masih sibuk di dapur, semoga masakannya sukses dan gak keasingan ya. Dan buat yang memilih santai di rumah, selamat menikmati Sabtu pagi dengan suasana hangat selepas Idul Adha. Stay tune terus di Radio Song Langit FM, karena masih ada banyak banget lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk menemani pagi Mitra Song Langit semuanya bersama dengan Talita sampai siang nanti jam 10. Pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta Pagi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper, kudul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wildos approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Nih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan.

Ini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
2: Kalau Osmani Vibes, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Radio Sungguh Langit, buku